Ene 16:43, Justino Ba kadida wani kani anu tamera, wachina wakana mitumia radio msembika kadida mjada nyasi. Tzembi satia hechi pokopela. Kwa hii pangalutana na uhilomba kunze uri kama kaliwa hambana hambana, hikuwa maka 17, kwa hita kuningama hungwa provinsi ya Gaza.